Nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw nyaw n